0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izi, aziti, iwewe Berta. Ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka no zvibikwa zvirinyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

Mangwanani akanaka kwa murimo seva tereri. Edzino ina uts shwerengwa ndilisa mo chingoma. Kushai kwa kwezvinhu zvinokwanira zvekushandisa muzvipatara zviri kukonzeresa dambudziko mubasa rana chiremba muprovinsia ino yemanika. Sekutaura kwemutungamiriri wechikamu chinonera nezvana chiremba panzvimbo yezvimabasa zvehutano muprovinsia ino yemanika, akataura iye kuti izvi zviri kukonzera dambudziko huru kunana chiremba pabasa ravo. Antonio Chisaka akataura kuti kunyangwe waine dambudziko rakadai wana chiremba vari kuita masimba ari ese nechinangwa chekurapa warwere wachishandisa masimbawo ari ese kunyangwe waine kushotera kwezvinhu zvinodiwa pakushandisa. Mutungamiriri wechikwata chinobatsiridza bato refrelimo muprovinsia yemanika Pedro Glish akakurudzira iye nzvimbo dzezvimabasa kana kuti zvikoro zvepamusorosoro muprovinsia yemanika kuti zvinge zvichidzidzisa kunyanya unyanzvi pamwe chete nekukurudzira kuti vanhu vange vachirima nechinangwa chekubudisa goho zhinji. Pedro Gilishi ainge chitaura nemusi wemuvhuro wadai zvikupfuura muguta reShimoyo pamusangano waakaita nana nematicha pamwe chete nevadzidzi wezvikoro zvepamusoro muprovinsi ino yemanika. Akataura zvekare mutungamiriri uyu kuti nekuda kwezvimhingamupini zviri kusangana nenyika kunyanya kukwira kwemutengo kwemafuta ezvifambo, izvi zvinodiwa kuti vanhu vange vachinyanya kuita basa rezvekurima kuitira kuti pange pachikwanisa kuwanika goho rinokwanira muprovinsi ino yemanika. Mutana unositonga pachawo wemanika muprovinsi yezita rimwero uri kutarisira kuti mumwedzi uno unge uchikwanisa kugadzira mugwagwa uno une makiromita anokwana iwo mazana marongomuna kana kuti anopfurikidza mazana marongomuna. Izvi vachange vachishandisa mari inokwana zviuru zvipfemba mwezve zviuru zvemametikazhi. Sekutaura kwemutungamiri uno wemutana unositonga pachawo Jilan Abdul unowa mutana wemanika akataura kuti basa iri rakatotanga mumwedzi wambudzi wegore radai zvikupfuura uye pari zvino vari kutoita mabasa ekuisa mapombi anotsofamba nemvura mumigwagwa. Izvi nechinangwa chekuti wange vachikwanisa kuwandudza mamiriro ezvinhu kumutana uyo. Jilan Abdul akataura kuti hapana chimhingamupini chavari kusangana nacho kana kuti pari zvino pabasa ravari kuita, uyezve haane chinangwa chekuti kana vakwanisa kugadzirisa migwagwa iyi zvifambo zvinge zvichifamba zvakasununguka pasina dambudziko. Uku ndiko kupera kwenhau dzino, dzimwe mozoteerera panguva 11:55 muchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikudazve kupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tari.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiye anochawina. Kosi. Piri.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tatu.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tatu.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tatu.